mali pamboli eko mali pamboli makasi na nyoso oyo na bibisa eko mali.

0: Yesu.
1: In the name of Jesus.
0: La komona Yesu. La komona Yesu. Abi mana posa. Tamua. Abi mana posa. Amona. Loboko na yo Yahweh. Ei kolona ye. Oya lukela kana mabe. Oya lukela kana liwa. Oya lukela kana basi. Oya sepelaka. Na kole